bona swi yo yini ke bavu baleke vatswali va wona baleka a wu swa ni mathapa siku lamuhambu ni mihlata baleka a wu swa ni mathapa siku lamuhambu ni mihlata ambu ya papa kadaveji i bo ambu.